Satu, dua, tiga, dicoba. Cek, 1, 2, 3. Oke, yang kita tahu satu Charlie Post notis ki.